Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Dan nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Dek, aku arep jujur. Aku jane seneng banget karo awakmu, Dek.
2: Iya, gak apa-apa, Mas.
1: Lah, sampean piye, Dek?
2: Aku ora, Mas.
1: Ngene wae wis, sesuk adi rapi yo.
2: Aku kan sik sekolah to, Mas.
1: Sampean kok ya unik lho, Dek. Sesuk lo Minggu prei. Ayo, lek usah.

0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sumberlangit, pukul 11.

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

aku Nasha Zahira. Mouse Peel nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Bak ia singful senyum sayang.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Gil dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Radio Songgolangit FM.

0: Mintalah perlindungan kepada Allah dari cobaan yang menyulitkan, kesengsaraan yang menderitakan, takdir yang buruk, dan cacian dari musuh. Hadis riwayat Muslim.
1: Mbak iya sing full senyum saya.
2: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Selamat siang, Bu. Apakah benar Anda yang menganiaya suami Anda sampai masuk rumah sakit?
2: Iya, Pak, benar.
1: Apa loh, Bu, yang dikatakan suami Anda sampai Anda melakukan itu pagi ini?
2: Lah, dia mengatakan sekarang sudah jam berapa, Susan, gitu, Pak.
1: Loh, lalu mengapa Anda menjadi marah dan memukuli suami Anda loh, Bu?
2: Ya, karena nama saya Wulan, bukan Susan.
1: Oh, ya pantes lek gitu.

0: Pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sembelangit, pukul 12.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Siapa ingin dicintai Allah dan Rasul-Nya, hendaklah dia berbicara benar, menepati amanat dan tidak mengganggu tetangganya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
1: Iki lulur, rokoe wong Ponorogo, putra dewa makin percaya diri.

0: guys. Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Gil dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sepres dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. Songgol.

0: Songgulangi.pedia.
1: Mitra Songgulangit, tahukah kamu jika radio adalah alat komunikasi nirkabel tertua yang telah ditemukan sejak 120 tahun yang lalu? Dan pada tahun 1940, stasiun radio FM pertama dibuat dan mulai mengudara. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Jika seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Nggih, pinarak Mas. Badhe ngersakne cukur nopo?
1: Niki lho Mbak, badhe cukur soalnya preoniane. Rambutku wis dawa selak suwumu aku.
0: Walah nggih gantel. Niki sak derenge dikramasi riyin nggih Mas. Kersane resik nggih.
1: Nggih, mpun manut mawon kula Mbak.
0: Lah niki rambute jenengan pun putih kabeh ngoten lho. Disemir ireng nggih, kersane ketok awet nom ngoten lho.
1: Nggih Mbak, pripun saene mawon kula manut.
0: Pun rampung niki Mas. Terus niki badhe ngersakne model pripun? Ten mriki pun ahli cukur sedaya model sak. Ket niki.
1: Wah, lelah Mbak. Kulo iki pengene cukur gundul mawon lho, Mbak. Mbak ben sirah enteng.
0: Alah, kok ora omong kat mau to, Mas. Mas,
1: lihat jenengan rata kok, Mbak. Mbak.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
2: Dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
5: Radio Sunggulangit, pukul 13.00.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Waduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
1: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margomulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Seorang mukmin bukanlah pengumpat, pengutuk, berkata keji, atau berkata busuk. Hadis riwayat Bukhari dan Al-Hakim.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus! Mau!
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Aku lapar.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik!
1: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak!
3: Mau dong!
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau!
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wingsfoot.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Jeruk iki sejina piro, Bu?
2: Sajina 10.000 wae. Murah lho, Mbak iki.
1: Jeruk sapa lupe ngene kok ya larang to, Bu?
2: Oh, Mbak, ayu-ayu kok opele sak gede jeruk.
3: Mbak iya sing full senyum sayang.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Madu favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
7: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya. Dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: bukanlah dari golongan kami, orang yang diperluas rezekinya, namun kikir dalam menafkahi keluarganya. Hadis riwayat Ad-Dailami.
1: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
2: Loh, kok baru panik sekarang?
1: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
2: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
1: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
2: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
1: Kalau mau cetak berwarna?
2: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
1: Terus, kalau mau dijilid?
2: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
1: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
2: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
1: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
2: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
3: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

Kong Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: niki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik. Wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh, alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
1: Langsung ae, Mat. Menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ini wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi, neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae, bentino Senin, sampai teko Sabtu, jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwe jelas, iso WA neng nomor WA Care 0803-005-6000.
0: Yowes, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga, aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luweh cepet diperiksa, luweh cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puran nggih.
2: Oh, dereng saged, sedasa mawon, Mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak duduhi dalane ben cepet tekan omahku yo, yo.
2: Mboten saged, Mbah. Nek sedasa nggih kula purun.
1: Nggih, pon, tak bayar 10.000.
2: Mandhap pundi, Mbah? Lah niki mandhap pundi, Mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau. Nek 5.000, engko tak duduhi dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak duduhi omahku ngendi. Golek ana dhewe.
3: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
4: Loh, kok baru panik sekarang?
3: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat. Tapi harganya terjangkau itu susah.
4: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo.
3: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
4: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
3: Kalau mau cetak berwarna?
4: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
3: Terus, kalau mau dijilid?
4: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
3: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
4: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
3: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
4: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
5: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
6: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
7: Radio Sungguh Langit pukul 15.
8: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sungguh Langit FM.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik. Wis ora kuat aku.
3: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
2: Wis sawetara dina. Tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
3: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipisnya metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe, enggal periksa menyang dokter urologi.
2: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning ngendi?
3: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISBL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional, lan gawe pasien luweh nyaman.
4: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0803-0005-6000.
2: Yo wes, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
3: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luweh cepet diperiksa, luweh cepet penanganane.
4: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun.
3: kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Musongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis.

tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga

0: pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
1: Langsung ae met menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 08133 005 6000.
0: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Nyoman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
2: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Dipancarkan dari Studio Songgolangit, beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit FM.

Dan Radio Sang Langit Kebanggaan Ponorogo. Selamat sore mitra Sang Langit semuanya dimanapun Anda berada dan senang sekali di kesempatan sore hari ini. Saya Talita Amelia yang menemani ruang dengar Anda di program Pawitan di Rogo edisi siar Senin 7 September 2026. Sejumlah informasi dari Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo akan kita hadirkan menemani ruang dengar Anda. Di antaranya adalah seorang anak berusia 9 tahun yang masih duduk di bangku sekolah dasar ditemukan meninggal dunia di kolam pemandian wisata Tawun, Ngawi. Sepanjang 2026, Damkar Madiun tangani 372 animal rescue. Adu banteng truk dan mobil Isuzu Panther di Ponorogo, bocah 12 tahun tak sadarkan diri. Dua truk kol diesel terlibat kecelakaan di samping 4 Ngujur, Madiun. Ya, mitra Sang Langit untuk informasi selengkapnya jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Pawitan di Rogo.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
0: Real dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
0: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. Songgo.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Masih di pawitan di Rogo Radio Songgolangit FM, kita awali informasi yang akan disampaikan oleh rekan Dita Nisha dengan informasinya.
2: Terima kasih rekan Talita. Ya, Mitra Songgolangit, kabar kecelakaan lalu lintas datang dari Kabupaten Madiun. Dua truk kol diesel terlibat kecelakaan di Simpang 4 Ngujur, Desa Kedondong, Kecamatan Kebonsari, Senin pagi pada pukul 5. Lokasi kecelakaan berada di ruas jalan Kebonsari Gurang-Gareng yang merupakan jalan kabupaten. Kecelakaan terjadi ketika dua truk datang dari arah yang berlawanan dan tiba di persimpangan dalam waktu yang hampir bersamaan. Truk bernomor polisi AE9251NF yang dikemudikan Sugiharto, 39 tahun, warga Bendo Magetan, melaju dari arah timur menuju barat. Sementara truk bernomor polisi AG8412, Yeki, yang dikemudikan Suliano, 55 tahun, warga Trenggalek, bergerak dari arah selatan menuju utara. Saat berada di persimpangan, kedua kendaraan kemudian bertabrakan. Akibat kejadian tersebut, tiga orang mengalami luka-luka. Kedua pengemudi, yakni Sugiharto dan Suliano, harus mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Nulopo, Kabupaten Madiun. Selain itu, seorang penumpang truk AG8412 Yeki, Sukarni, 74 tahun, warga Kampak, Trenggalek, juga mengalami luka dan menjalani perawatan medis. Ya, Mitra Songgolangit, dari pemeriksaan sementara, polisi menduga kecelakaan terjadi karena kedua pengemudi kurang berhati-hati saat melintas di persimpangan. Kerugian material akibat kecelakaan ini ditaksir mencapai sekitar 30 juta rupiah. Saat kejadian, cuaca juga dilaporkan cerah dan arus lalu lintas masih berjalan dengan lancar. Petugas Satlantas Polres Madiun yang tiba di lokasi harus memberikan pertolongan kepada korban, mengatur lalu lintas, serta melakukan olah tempat kejadian perkara. Kedua truk yang terlibat juga telah dievakuasi dan diamankan sebagai barang bukti di pos lantas Sekelip. Ya, Mitra Songgolangit, polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan pihak-pihak yang terlibat untuk memastikan penyebab kecelakaan. Pengendara lain dihimbau untuk selalu berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan, khususnya ketika melintas di persimpangan.
1: Ya, informasi dari Meja Gatekeeper.
0: FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit, kita bergeser ke informasi dari Madiun terkait dengan Satpol PP dan Damkar Kota Madiun telah menangani 372 kejadian animal rescue sepanjang 2026. Evakuasi ular dan sarang tawon menjadi laporan yang paling banyak diterima petugas. Selain ular piton, kobra dan ular pohon, petugas juga menangani tawon vespa, biawak hingga kucing yang terjebak di tempat tertentu. Kemunculan hewan liar di permukiman dipengaruhi perubahan cuaca, menyempitnya habitat, serta ketersediaan makanan seperti tikus. Damkarmat mengimbau warga tidak melakukan evakuasi sendiri terhadap hewan yang berbahaya. Masyarakat dapat meminta bantuan melalui call center Madiun Siaga 112.
3: Songgolangit.
1: Ya, Mitra Songgolangit, masih ada berbagai informasi lain yang akan kita hadirkan di program Pawitan di Rogo.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: pas banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

cerita mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
2: Ya, Mitra Songgolangit masih di Pawitan di Rogo Radio Songgolangit FM. Masih di Pawitan di Rogo Radio Songgolangit FM dan kita masih ada berbagai informasi yang akan kita hadirkan. Langsung saja kita bergeser ke meja gatekeeper, ada rekan Dita Wahyu dengan informasinya.
3: Baik, terima kasih dengan rekan Mitra Songgolangit. Info selanjutnya dari Ponorogo. Kecelakaan adu banteng terjadi di Jalan Raya Ponorogo Trenggalek, tempatnya di Desa Prayungan, Sawo Ponorogo, Senin 7 September 2026. Insiden ini melibatkan truk Mitsubishi dan mobil Isuzu Panther hingga membuat bagian depan kedua kendaraan rusak parah. Peristiwa bermula saat truk dari arah Trenggalek mencoba menyalip kendaraan di depannya. Namun dari arah berlawanan muncul mobil Panther. Karena jarak terlalu dekat, tabrakan tak terhindarkan. Akibatnya, 4 penumpang mobil Panther mengalami luka-luka, termasuk seorang bocah perempuan umur 12 tahun yang sempat tak sadarkan diri. Seluruh korban kini sudah dievakuasi ke RSUD Dr. Harjono Ponorogo. Sementara polisi masih melakukan olah TKP di lokasi kejadian.
2: Ya, informasi dari meja gatekeeper. Songgolangit. Ya, Mitra Songgolangit, berbagai informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengan Anda di program Pawitan di Rogo. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Pawitan di Rogo.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: lumayan to lur. Kacamata rusak, sing diregani lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Sunggolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Masih di 99,2 FM Radio Sunggolangit, kebanggaan Ponorogo. Dan masih ada satu informasi yang akan disampaikan oleh rekan Dita Nisha dengan informasinya.
2: Oke, terima kasih rekan Talita. Iya, Metro Sunggolangit, ada kabar duka dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Peristiwa memilukan ini terjadi di tempat wisata Tawun, Kecamatan Kastreman, Minggu 6 September 2026. Seorang anak berusia 9 tahun ditemukan meninggal.

0: meninggal dunia setelah tenggelam di kolam pemandian wisata Tawun. Yang membuat kejadian ini begitu menyedihkan, korban berinisial RDA ternyata tenggelam ketika sang ibu hanya pergi sebentar untuk membelikan mie instan sesuai permintaan anaknya. Namun, saat sang ibu kembali, kondisi sang anak sudah tidak tertolong. RDA ditemukan tenggelam di dalam kolam dan kemudian dinyatakan meninggal dunia. Ya, Mitra Songgolangit, berdasarkan informasi yang dihimpun, korban masuk ke kolam renang yang memiliki kedalaman sekitar 1,5 meter. Sementara itu, korban diketahui memang belum bisa berenang. Sang ibu, Sukarti, terlihat begitu terpukul atas kejadian ini, hingga harus dituntun oleh dua saudaranya saat menuju mobil ambulans. Petugas kemudian mengevakuasi korban dan membawanya ke puskesmas Kasreman dan setelah dilakukan pemeriksaan, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.
1: Informasi dari Meja Gatekeeper. Ya, Mitra Songgolangit, informasi yang baru saja disampaikan oleh rekan Dita Nisha sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Pawitan di Rogo, edisi siar Senin 7 September 2026. Namun jangan beranjak dari 99,2 FM karena selepas ini masih ada program lain yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Dan akhirnya, dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Meli yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000, lumayan to lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sungai Langit pukul 17.00.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
1: Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berbicara tentang perjalanan menuju Allah. Yang pertama dulu, karena kita akan bagi dua ini uraian. Perjalanan memerlukan jalan, ya kan? Kalau Anda berjalan, ada jalan yang harus Anda tempuh. Jalan itu bermacam-macam. Ada jalan sempit, ada jalan lebar. Ada jalan ke kiri, ada jalan ke kanan. Ada jalan berliku-liku, ada jalan yang lurus. Ya. Ada jalan menurun dan ada jalan mendaki. Prinsipnya, apakah Anda mau yang mudah atau mau yang sulit, perjalanan menuju Allah itu jalan mendaki. Jangan anggap gampang. Bisa bermacam-macam. Satu hal, itu dikatakan begini. Kita ambil ayat Al-Quran. Boleh jadi buat kita ini, tidak digarisbawahi dalam rinciannya oleh para aristokrat kita. Anda mau jalan menuju Allah, dikatakan falaqtahamal aqaba. Hendaklah mereka itu menempuh jalan yang mendaki. Apa jalan mendaki itu? Apa lanjutannya? Fakku raqaba. Au it'amun fi yaumin dzi masqaba. Yatiman atau miskinan ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه. Lihat, coba lihat, ada disebut salat, ada salat itu tidak ada, ya, ada zikir tidak ada, ada puasa, apa yang ada? Nah, ini jalan mendakinya. Falak tahamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba. Lepaskan ikatan yang membelenggu seseorang. Dulu difahami budak merdekakan. Sekarang tidak ada budak, masih banyak orang yang terbelenggu. Iya kan? Oh, itu amon. Ya, memberi makan orang. Yatiman za maqraba. Oh, miskinan zaman terabah. Baru dia katakan, tsumma kana minal ladzina amanu, apa? Watawasau sabri, watawasau bil marhamah. Ini kita tidak ada sekarang. Ada itu tawasau bil marhamah. Atau kita saling mengejek, saling membunuh, saling menuduh. Iya kan? Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Lawan dari takwa itu permusuhan. Kalau kita saling musuh memusuhi, bagaimana nih? Jadi jalan mendaki. Hanya kata ulama-ulama tasawuf, sebenarnya yang beratnya itu hanya awalnya. Ada Abu Yazid al-Bustani, seorang sufi besar. Dia berkata begini, perjalanan menuju Allah itu perjalanan mendaki. Anda begitu mau melangkah, Anda mendengar sorak-sorai yang menghalangi Anda naik. Anda mendengar rayuan-rayuan untuk mengalihkan perjalanan Anda. Yang dibutuhkan tekad. Tekad melanjutkan perjalanan. Kalau Anda berjalan terus di tengah jalan, Anda akan melihat, kata Al-Bustani, oh, ini ada tempat peristirahatan di sini, ini ada telaga air untuk kita minum. Lanjutkan terus perjalanan. Di tengah jalan, Anda akan menemukan apa yang dinamai Markubir Rahman. Kendaraan yang disiapkan Allah untuk Anda naik melaju. Kalau Rasul, perjalanannya itu, kendaraannya itu burak. Iya kan? Kalau kita tidak harus burak lah. Kita sampai di tengah aja udah cukup deh. Jangan terlalu berambisi. Yang penting dalam perjalanan Anda tahu tujuan Anda. Itu yang terpenting. Tujuannya wa anna ila rabbikal muntaha. Tujuannya kan kepada Allah. Oke. Pertanyaan yang muncul, apakah Anda mengenal Allah? Nah, coba tanya diri masing-masing. Kenal Allah atau tidak? Saya ada menulis dalam salah satu buku saya bahwa sebenarnya kita ini tidak kenal Allah. Atau bahkan kita salah paham tentang Allah. Yang tergambar, yang selalu didengungkan, oh Allah itu siksanya besar. Ya, Anda pesimis menghadapi Allah. Allah memperkenalkan dirinya pertama kali. Apa yang dia perkenalkan tentang dirinya? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Bisa enggak tergambar ini karamullah yang oleh ulama-ulama itu dikatakan dia kecewa kalau Anda minta kepada selainnya. Dia beri Anda sebelum Anda minta. Nanti ini di kalangan orang-orang tasawuf dalam pengertian syukur ini dia terapkan. Supaya saya tidak lupa, saya mau berkata cepat-cepat. Kenapa Anda bersyukur? Kalau kita ini orang awam, syukur, oh ini ada nikmat nih. Saya bersyukur, ya Allah terima kasih. Bagus enggak itu? Sudah bagus ya? Okay. Itu Anda berucap dengan lidah. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu. Anda menyadari bahwa itu bersumber dari Allah karena cintanya pada Allah. Cintanya mendahului cinta Anda kalau memang Anda cinta. Iya kan? Itu sebabnya nanti juga kita katakan. Itu taubat. Siapa yang lebih dulu taubat? Supaya saya tidak lupa nih. Saya dikritik di Facebook, di ini, itu macam-macam deh menyangkut saya. Saya anggap orang-orang bodoh. Satu, saya menyimpang sedikit. Dia katakan itu Pak Kures berkata, Allah taubat. Taubat enggak ada. Enggak ngerti orangnya. Sementara ulama, siapa yang lebih dulu taubat? Allah atau manusia? Allah lebih dulu. Mau tahu? Kita lihat. Ini cinta nih. Apa artinya tabah? Kembali. Bagaimana seorang yang berdosa bertobat? Kita ambil dari awal Adam. Adam berdosa ya. Oke. Apa firman Allah? Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimat fataba alaihi. Allah mengilhami dulu Adam kesadaran tentang dosanya. Diajarkan kalimat-kalimat untuk diucapkan, lalu dia memanjatkan kalimat-kalimat itu, lalu Allah bertobat kepadanya. Allah tobat berapa kali nih? Allah kembali kepadanya. Yang pertama, dia beri ilham. Yang kedua, Adam minta tobat. Yang ketiga, Allah. Ya kan begitu? Itu dikatakan di hadis. Siapa yang bersalah, dia menjauh dari Allah. Allah pun menjauh dari dia. Saya pernah terangkan di sini bahwa itu di dalam Al-Qur'an ada dikatakan, la taqraba hadhihi syajara. Jangan dekati pohon ini. Kalau dia berkata ini, dekat atau jauh? Dekat. Setelah dia makan itu, Allah berfirman kepadanya, fanadahuma. Allah meneriaki keduanya. Alam anhakuma antilkuma syajarah. Bukankah aku sudah larang kamu makan pohon itu? Jauh enggak? Allah menjauh, Adam menjauh. Ya kan? Kalau tobat, kalau kita sekarang boleh jadi tidak dapat kalimat itu. Tapi kita lihat, oh itu orang korupsi ditangkap loh. Itu orang begini ditangkap loh. Itu pengajaran Tuhan buat Anda. Ya kan? Anda lebih dulu kasih kita itu. Karena dia cinta kita. Nah, begitu Anda bertobat, dilukiskan oleh Nabi. Kalau Anda melangkah selangkah, Allah melangkah lebih jauh dari Anda. Man atani masyan ataituhu harwalatan. Siapa yang datang kepada aku dengan berjalan kaki, aku datang menyambutnya dengan berlari. Sehingga Allah kembali, tadinya posisi yang berdekatan, Allah kembali. Kembali kemana? Ke posisi semula. Siapa yang lebih dulu sampai? Karena dia cepat. Allah kembali atau tidak? Tobat atau tidak? Ah, beritahu tuh orang-orang. Tidak ngerti, asal ngomong. Iya kan? Oke, saya kembali. Jadi, syukur kalau tingkatnya yang tertinggi, Anda tidak lihat lagi nikmat. Bukan lagi dengan ucapan, bukan lagi dengan akal, bukan lagi dengan hati. Tetapi Anda sudah lihat Allah subhanahu. Tidak peduli lagi ini begini, tidak ada. Ada nikmat, tidak ada nikmat. Anda mensyukuri Allah, syukur karena cinta kepadanya. Tapi kan saya katakan ini kan jalan sulit nih. Jalan mendaki, harus ada olah jiwa. Jadi tadi kita katakan bahwa perjalanan mendaki, tapi sebenarnya kalau sudah mendaki, ada tempat-tempat peristirahatan. Nah, itu sebabnya di kalangan tasawuf, di kalangan orang-orang tasawuf, ada yang dinamai maqamat, stasiun-stasiun. Stasiun pertama apa? Tobat. Itu stasiun pertama. Anda tidak bisa melanjutkan perjalanan yang jauh dan mendaki ini dengan membawa beban yang berat. Jangan. Mendaki bawa beban. Kalau Anda mempunyai barang yang Anda butuhkan di sana, kirim. Kirim melalui siapa? Kirim melalui orang. Sedekahkan. Ada barangnya? Jangan bawa, berat dong. Sedekahkan pada orang, nanti Anda terima di sana. Wah, enak kan? Jangan membawa beban yang berat. Bawa secukupnya. Jangan bawa koper. Beli di sana. Itu taubat. Bertingkat-bertingkat. Nah, orang-orang tasawuf berkata, tujuan dari perjalanan ini adalah ma'rifatullah. Mengenal Allah. Nah, saya kembali. Tadi ada pertanyaan. Apakah Anda kenal Allah? Kata Imam Ghazali, ada dua jawaban yang dua-duanya benar. Dia beri contoh begini. Kita beri contoh yang lebih mudah sejalan dengan Imam Ghazali. Saya berkata begini, Anda kenal Obama? Bagaimana jawabannya? Tahu. Bagus. Dia Presiden Amerika. Ya. Ada yang jawab begini, enggak, saya enggak kenal dia. Bagaimana saya mau kenal dia? Siapa sih saya ini? Ya kan? Benar juga atau tidak? Aduh, macam. Kata Sayyidina Abu Bakar, al-ajzu anil idraki idraku. Kesadaran tentang ketidakmampuan Anda menyangkut Allah, itulah pengenalan. Kalau Anda sadar bahwa saya tidak bisa tahu, tapi ada kesadaran, itulah pengenalan. Nah, kalau ini orang-orang tasawuf, kita kembali, kita beda lagi saya katakan, orang-orang tasawuf itu terbuka baginya tabir ilahi. Ini saya ada buku namanya Menyingkap Tabir Ilahi Asma'il Husna. Memperkenalkan Allah. Nah, ada seorang sufi perempuan lahir kira-kira 100 tahun sesudah hijrah. Rabi'ah Al-Adawiyah. Dia punya syair indah sekali. Karena dia berpendapat bahwa proses dari taubat, ke sabar, ke tawakal, sampai ke syukur, ridha, itu semua stasiun-stasiun. Cinta, ma'rifat, dia katakan, semua proses ini cerminan dari cinta. Oke, nah, kita lihat. Dia punya syair saya. Uhibbuka hubbaini, hubbal hawa, wa hubban li'annaka ahlun lidhaka. Aku mencintaimu dengan dua macam cinta. Cinta asmara dan cinta karena engkau wajar untuk dicintai. Beda ya? Kalau saya mau beri contoh, ibu itu cinta anaknya. Iya. Cinta emosi. Walaupun cacat, dia cinta atau tidak. Tapi kalau anaknya pinter, gagah, ini, dia cinta atau tidak? Itu cintanya cinta apa tuh? Bukan lagi cinta asmara. Iya. Rabi al-Adawiyah berkata, "Annaka ahlun lidzaka," karena memang engkau wajar untuk dicintai. Setelah mengetahui kan, dia katakan lagi, "Fa ammal ladzi huwa hubbul hawa fa dzikruka syughiltu bihi an siwaka." Adapun cinta asmara ini itu menjadikan aku sibuk dengan dirimu ya Allah dan melupakan segalanya. Nah, ibu ini tadi bagaimana? Nah, baru dia katakan, "Wa ammal ladzi anta ahlun lahu fakashfukal hujbu hatta araka." Adapun cintaku kepadamu karena engkau memang wajar dicintai, maka itu disebabkan karena engkau telah membuka tabir sehingga aku dapat melihatmu. Jadi dia sudah kenal dak ini. Nah, baru dia katakan, "Famal hamdu fi dza wala dzaka li walakin lakal hamdu fi dza wa dzaka." Pujian menyangkut cinta asmara dan menyangkut cinta karena engkau telah membuka tabir dirimu kepadaku, itu pujian itu bukan tertuju kepadaku. Tetapi itu tertuju kepadamu karena engkau yang menganugerahkan aku itu. Nah, itu sebabnya kata Syekh Mutawalli Syarawi, cinta itu ada dua macam. Ada cinta emosi, ada cinta akal. Dia beri contoh, kalau ada orang sakit, punya obat yang pahit, ada yang buang, marah enggak dia? Marah. Itu cinta berdasar akalnya. Iya, suka karena akalnya. Ini perlu, walaupun pahit, saya terima. Tapi ada cinta emosi. Cinta emosi biasa tanpa menggunakan akal. Iya kan? Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal agama, boleh jadi tersinggung kalau Nabi dihina. Kenal enggak dia Nabi? Boleh jadi cinta emosi, bukan cinta akal. Cinta akal itu mempunyai perhitungan. Banyak di antara kaum muslimin sekarang cintanya cinta emosi. Dulu kita pernah bicara soal penembakan di Paris itu.

0: Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air tree teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.

Ya Allah, aku bukanlah ahli surga, tapi ragaku tak kuat menerima siksa api neraka. Ya Allah, umurku setiap hari semakin berkurang, namun dosaku semakin bertambah. Dosaku sungguh besar, ya Rob. Dosaku bagaikan bilangan pasir. Bagaimana aku menanggungnya, ya Rob? Ya Allah, beri aku kesempatan bertaubat kepada-Mu, ya Rob. Hamba-Mu yang berlumur dosa ini telah datang bersimpuh mohon ampun atas dosa-dosa yang ada. Ampuni aku, ya Allah, karena hanya Engkau Zat yang Maha Mengampuni. Jika Engkau menolak, kepada siapa lagi aku berharap, ya Allah? La ilaha illa anta, subhanaka inni

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur,

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wingsfoot.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wingsfoot.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Songgelangit, pukul 18.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mitra Songgolangit semuanya dimanapun Anda berada. Dan senang sekali di kesempatan malam hari ini, saya Talita Amelia yang menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta Malam, edisi siar Senin 7 September 2026. Apa kabar mitra Songgolangit di kesempatan malam hari ini? Semoga mitra Songgolangit semuanya diberikan kesehatan, kemudian juga dilancarkan segala aktivitasnya ya. Hari ini di hari Senin 7 September 2026, tidak terasa setelah dua hari kemarin di akhir pekan ya, kita kembali beraktivitas seperti semula. Yang mungkin kemarin di hari Minggu di antara dari mitra Songgolangit ada yang libur dari pekerjaan, libur dari sekolah ataupun kegiatan kampusnya ya. Hari ini di hari Senin tadi kembali beraktivitas seperti semula. Dan semoga di sisa-sisa hari Senin, di sisa-sisa waktu ini mitra Songgolangit tetap semangat. Dan kalaupun pekerjaannya sudah selesai, ini pun bisa dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Nah, mitra Songgolangit di Geraha Warta Malam tentunya kita masih akan berbagi informasi-informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Dan tentunya nanti kita masih akan berbagi informasi-informasi dari Ponorogo dan juga sekitarnya, dari Madiun, Ngawi, Pacitan, Magetan, Trenggalek, dan lain sebagainya. Informasi-informasi berskala lokal, nasional, hingga internasional. Dan tentunya, Talita nanti tidak sendiri karena ditemenin oleh rekan Pipit selama satu jam ke depan ya. Jadi pastikan mitra Songgolangit tidak beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Geraha Warta. Dan ini dia satu buah lagu kita hadirkan untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini. Ada For Revenge dengan lagunya Penyangkalan.
1: Kalau

0: Hi, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Yo, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Di menit 22 lepas dari pukul 18, Talita kembali hadir tentunya di program Graha Warta dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM dan juga teman-teman magang. Nah, Mitra Songgolangit yang biasanya Talita kalau di program Graha Warta malam sendiri ya, kali ini tidak sendiri lagi karena di meja gatekeeper ini juga sudah ada rekan Pipit. Ini adalah salah satu peserta magang dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Kita coba sapa dulu ya. Halo Pipit, selamat malam.
2: Halo dengan Kak Talita, selamat malam juga.
1: Apa kabar nih hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Oke, Pipit, hari ini kan hari Senin ya.
2: Iya.
1: Biasanya kalau kita baca dari media sosial, kemudian kalau kita merasakan sendiri. Nah, hari Senin ini adalah hari dinobatkan sebagai hari yang paling malas di antara hari lain. Benar nggak?
2: Iya, benar banget.
1: Kalau menurut Pipit nih, apa sih kira-kira yang membuat hari Senin ini malas?
2: Kalau menurut aku sih gini Kak, kan hari Senin itu kayak memulai awal dari minggu yang akan dijalankan gitu ya. Jadi kayak yang sekolah itu udah gak ingat tugas nanti ke depannya seperti apa dan juga harus menjalani 5 hari ke depannya seperti itu.
1: Oke. Nah, ini relate banget ya Mitra Songgolangit, mungkin di antara dari Mitra Songgolangit juga sama mungkin ya, kalau hari Senin itu adalah hari yang paling malas, yang sekolah, yang kerja ataupun yang ke kampus juga. Tapi Pipit, ini kita sudah di hampir di penghujung hari Senin ya. Ternyata walaupun hari Senin ini dinobatkan hari yang paling malas, kita bisa melewatinya.
2: Iya, betul.
1: Oke, nah mungkin Mitra Songgolangit juga bisa nih menuliskan di pesan WhatsApp kita untuk kira-kira gimana sih aktivitas hari Seninnya. Caranya gimana Pipit kalau mau mengirimkan ke pesan WhatsApp kita kemana nih?
2: Bisa langsung ke nomor WhatsAppnya ada di 0811-3555-992.
1: Nah benar banget, nanti untuk Mitra Songgolangit yang mau bergabung by WhatsApp pun juga bisa di 0811-3555-992. Kita tunggu ya.
3: Songgolangit.
1: Oke, Mitra Songgolangit, kita masih ada berbagai informasi ya. Dan karena masih di program Graha Warta, langsung saja kita bergeser ke meja gatekeeper, ada Pipit dengan informasinya.
2: Oke, terima kasih dengan rekan Talita. Ya, Mitra Songgolangit, kini kabar terbaru dari Ponorogo. Kebakaran melanda kawasan hutan pinus di petak 22 RPH Ngerayun, Desa Basan Lor, Kecamatan Ngerayun, Ponorogo, pada Sabtu 5 September 2026. Api mulai terlihat sekitar pukul 4:30 sore, kondisi vegetasi yang kering membuat api dengan cepat merambat dan sulit dikendalikan. Petugas gabungan dari TNI, Polri, BPPD, Perhutani, perangkat desa, serta warga langsung melakukan upaya pemadaman. Mereka juga berusaha mencegah kobaran api meluas dan mendekati permukiman warga. Proses pemadaman cukup terkendala karena banyak daun, dahan, dan rumput kering yang mudah terbakar. Selain itu, hembusan angin yang cukup kencang juga membuat api berpotensi semakin meluas. Hingga petang, petugas masih melakukan pemadaman, pemantauan, dan melokalisasi titik api. Upaya ini dilakukan untuk memastikan kobaran tidak keluar dari kawasan hutan dan merembet ke permukiman. Masyarakat di sekitar kawasan hutan juga diimbau tetap waspada dan jika melihat titik api atau kepulan asap, segera lapor kepada petugas agar bisa ditangani secepatnya.
1: Ya, informasi dari meja gatekeeper. Nah, jadi memang benar ya Mitra Songgolangit, kali ini di musim kemarau, jadi kita harus berhati-hati apalagi beraktivitas yang memungkinkan adanya kebakaran seperti halnya. Untuk Mitra Songgolangit yang perokok, ini pun membuang puntung rokoknya, ini jangan sembarangan. Kemudian kira-kira apa lagi nih Pipit untuk pencegahan biar tidak terjadi kebakaran?
2: Mungkin ini ya kak ya, biasanya kalau ya benar banget apa yang dikatakan kak Talita tadi, kalau orang perokok itu kan biasanya ada yang egois ya.
1: Benar.
2: Terus membuang puntung rokok sembarangan, dan itu sangat banget membahayakan di musim kemarau ini, apalagi banyak banget terjadi kebakaran seperti itu.
1: Benar. Nah, kemudian selain itu mungkin Mitra Sungguh Langit yang berencana untuk membakar sampah. Nah, ini pun biasanya kalau apinya sudah nyala, kemudian juga kalau mau padam itu biasanya ditinggal. Nah, ini jangan ditinggal terlebih dahulu sebelum apinya benar-benar padam. Kita harus ekstra waspada Mitra Sungguh Langit, terlebih di musim kemarau. Biasanya ini banyak dahan-dahan kering, plastik. Ini pun kalau terkena angin besar, biasanya ini pun juga merembet. Jadi harus ekstra waspada. Nah, Mitra Sungguh Langit, tentunya informasi yang sudah kita sampaikan bisa Anda akses kembali, bisa Anda simak kembali melalui laman fanpage Facebook kita di Radio Sungguh Langit FM, bisa juga melalui akun Instagram kita di sunggulangit.png, bisa juga melalui website kita di www.radiosonggolangi.com.
4: Sembilan sembilan koma dua FM Radio Songgolangi.

yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan, daun tak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Ada Yvonne Seventeen dengan lagunya Jangan Paksa Rindu. Nah, kira-kira siapa nih Mitra Song Langit yang relate dengan lagu ini Jangan Paksa Rindu? Mungkin untuk Mitra Song Langit yang relate dengan lagunya boleh banget nih berbagi cerita dengan mengirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992 ataupun juga bisa melalui akun TikToknya Talita.
1: Songgolangi.
0: Yo, Mitra Songgolangi di malam hari ini masih di program Graha Warta Radio Songgolangi TFM. Dan tentunya kita masih akan ada berbagi informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangi TFM. Dan kalaupun Mitra Songgolangi ada informasi yang mau disampaikan, boleh banget bisa langsung tuliskan ke pesan WhatsApp kita. Caranya gimana Pipit? Bisa kirimkan kemana?
2: Bisa dikirimkan ke nomor WhatsApp ada di 0811-3555-992.
0: Oke, benar banget ya. Jadi untuk Mitra Songgolangi yang mau berbagi informasi, ini pun bisa informasi terkait dengan arus lalu lintas, kemudian juga cuaca, atau mau request lagu pun juga bisa. Sekali lagi bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992.
3: FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
0: Yo, Mitra Songgolangit, langsung saja kita bergeser ke meja gatekeeper ada Pipit dengan informasinya.
2: Yo, Mitra Songgolangit, kabar terbaru kini dari Bandara Soekarno-Hatta. Operasional penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang masih dihentikan sementara hingga pukul 6 sore pada Senin 7 September 2026. Penutupan ini dilakukan sebagai dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau yang menyebabkan sebaran abu vulkanik berpotensi mengganggu keselamatan penerbangan. Akibat penutupan sementara ini, tercatat 624 penerbangan terdampak, yang terdiri dari penerbangan domestik, internasional, hingga penerbangan kargo. Puluhan ribu penumpang juga ikut terdampak akibat kondisi tersebut. Pihak bandara menghimbau calon penumpang untuk memantau informasi terbaru dari maskapai asing sebelum menuju. Sementara kondisi sebaran abu vulkanik masih terus dipantau untuk menentukan kapan operasional penerbangan Soekarno-Hatta bisa kembali dibuka.
0: Ya, informasi dari meja gatekeeper. Nah, jadi ini ya Mitra Songgolangit, sebaran abu vulkanik akibat erupsi gunung.

0: anak Krakatau ini pun juga menjangkau wilayah mana saja tadi Pipit?
1: Bisa menjangkau di wilayah Tangerang.
0: Oke. DKI Jakarta dan lain sebagainya ya. Dan ini ya Mitra Sang Langit, ini pun ada himbauan dari pemerintah dan juga instansi berwenang bahwasanya untuk daerah yang ini ya, yang terdampak ini harus menggunakan masker ataupun pelindung pernapasan dan mata saat beraktivitas di luar ruangan. Kemudian juga menghindari keluar rumah jika tidak mendesak dan menjaga pintu, jendela. Kemudian ventilasi tetap tertutup rapat. Dan semoga saja ya Mitra Song Langit kondisinya segera membaik ya untuk daerah-daerah terdampak. Baik, Mitra Song Langit, berbagai informasi masih akan terus kita hadirkan di ruang dengar Anda. Tentunya untuk Mitra Song Langit yang mau mendengarkan Radio Song Langit FM bisa berbagai cara ya. Bisa mendengarkan melalui radio analog di frekuensi 99,2 FM. Kemudian bisa juga melalui radio streaming di onlineradiobook.com, bisa juga melalui Radio Garden, dan bisa juga download aplikasi Radio Song Langit FM di Google Play Store ataupun App Store melalui ponsel kesayangan Anda. Oke Mitra Song Langit, untuk Anda yang mau berbagi informasi, mau request lagu, masih kita tunggu ya. Langsung saja kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992.
2: Song Langit.
0: Yo, Mitra Song Langit, kita putarkan satu buah lagu terlebih dahulu ya untuk menemani segala aktivitas malam Anda. Dan lagu ini pun tadi request dari Mitra Song Langit. Langsung saja, ini dia ada Forever Fans dengan lagunya.

Tongkolani Pedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.

0: Jaring internet cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Mitra Sanggolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Nggih, pinarak mas. Badhe ngersakne cukur nopo?
2: Niki lho mbak, badhe cukur soalnya preoniane. Rambutku wis dawa selak suwumu aku.
1: Walah nggih gampil. Niki sak derenge dikramasi riyin nggih Mas. Kersane resik nggih.
2: Nggih, mpun manut mawon kula Mbak.
1: Lah niki rambuté jenengan pun putih kabeh ngoten lho. Disemir ireng nggih, kersane ketok awet nom ngoten lho.
2: Nggih Mbak, pripun saene mawon kula manut.
1: Pun rampung niki Mas. Terus niki badhe ngresakne model pripun? Ten mriki pun ahli cukur sedaya model saged niki.
2: Walah Mbak, kula saya pengennya cukur gundul mawon lho mbak, mbak ben sirah enteng.
1: Alah kok ra omong kat mau to mas. Mas
2: lihat jenengan rata kok mbak, mbak.
3: Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.
4: Radio Songgolangit pukul 19.00.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Tadi kita ucapkan selamat malam untuk Mitra Songgolangit semuanya yang di malam hari ini sudah bergabung ya di akun TikTok kita di Radio Songgolangit _. Karena di malam hari ini Talita juga sudah melakukan siaran langsung di akun TikTok Radio Songgolangit FM. Nah, Mitra Songgolangit, kalau tadi Talita ditemenin oleh rekan Pipit, di malam hari ini Talita juga tidak sendiri karena di meja gatekeeper juga sudah ada rekan Adhan. Kita coba sapa dulu. Halo, selamat malam.
2: Halo,
1: Adhan.
2: Selamat malam, Kakak.
1: Oke, apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Oke, semoga begitu pula Mitra Songgolangit semuanya ya, di malam hari ini diberikan kesehatan, kemudian juga dilancarkan segala aktivitasnya. Nah, Adhan, kali ini kita udah melakukan ini ya, siaran langsung di akun TikTok. Kira-kira ini udah ada yang bergabung belum, Adhan?
2: Ini lumayan banyak ini yang melihat ini.
1: Oke, yang join ini. Kira-kira ada siapa aja, bisa dibacakan mungkin?
2: Ada Sate Ponorogo Pak Darno.
1: Oh, ini salah satu pendengar setia kita nih. Terus ada siapa lagi?
2: Ada Nanda.
1: Halo, ada Kak Nanda.
2: Ada Mas Noto.
1: Ada Mas Noto juga. Ini request lagu apa itu, Mas Noto itu? Request lagu Banyulangit. Waduh, mohon maaf sekali ya. Di malam hari ini lagunya lagu pop Indonesia di tahun 2020 sampai dengan 2026, lagu pop Indonesia di tahun-tahun terbaru. Nah, kalau Mitra Songgolangit mau request lagu bisa, tapi lagunya lagu pop Indonesia. Kalau mau bergabung caranya gimana, Adhan? Bergabung di ini ya.
2: Ini join WhatsApp ya.
1: Betul, di berapa nomornya mungkin?
2: Di 0811-355-992.
1: Oke, jadi untuk Mitra Songgolangit yang mau bergabung, bertukar informasi, ataupun mau sekedar say hello dengan kita pun juga bisa. Bisa tuliskan di kolom komentar, ataupun bisa juga melalui pesan WhatsApp kita di 0811-355-992. Kemudian di malam hari ini ada Mas Al juga dari Tulungagung Selatan. Oke, ada Mas Hoirun. Request lagu boleh banget. Kalau mau request lagu langsung aja tuliskan di kolom komentar ataupun bisa juga melalui pesan WhatsApp kita di 0811-355-992.
3: Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit, tentunya kita masih akan kembali hadir dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM dan juga teman-teman magang dari UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo dan juga UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dan ini dia satu buah lagu untuk Mitra Songgolangit semuanya, ada It Gitaf dengan lagunya Berakhir di Aku.

0: orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Ba'iya sing ful senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Real dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi gitu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. Songgo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Masih di program Graha Warta Radio Songgolangit FM, tentunya kita masih akan berbagi informasi-informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Karena di malam hari ini Talita tidak sendiri, di meja gatekeeper sudah ada rekan Adhan. Langsung saja kita bergeser ke meja gatekeeper, ada Adhan dengan informasinya.
1: Baik, Mitra Songgolangit. Harga daging ayam potong di Pasar Legi Ponorogo masih berfluktuasi dan bertahan di kisaran 37.000 hingga 40.000 per kilogram. Perubahan harga dari pemasok terjadi cukup cepat, bahkan bisa berubah dalam hitungan jam, sehingga pedagang harus menyesuaikan dengan kondisi pasaran. Meski harga cenderung tinggi dan tidak stabil, pasokan ayam dari distributor masih lancar. Pedagang tidak mengalami kesulitan mendapatkan stok, namun belum mengetahui secara pasti penyebab harga yang terus naik turun.
0: Ya, informasi dari meja gatekeeper.
2: FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
0: Yo, Mitra Songgolangit, informasi yang baru saja disampaikan oleh Adhan ini pun juga bisa Anda akses kembali, bisa Anda simak kembali melalui laman fanspage Facebook kita di Radio Songgolangit FM, bisa juga melalui akun Instagram kita di songgolangit.png. Nah, Adhan, karena di malam hari ini kita udah ini ya masih melakukan siaran langsung di akun TikTok kita. Ini ternyata udah luar biasa banyak nih yang sudah bergabung. Bisa disapa dulu nih, ada siapa aja?
1: Ini ada, wah, banyak sekali ini. Oke. Ada Dayabi.
0: Ada, selamat malam. Ada siapa lagi tuh?
1: Ada Wito.
0: Ada Mas Wito. Iya. Terus kira-kira ada yang request lagu enggak di malam hari ini?
1: Ini ada siapa ya ini? Ada Kak, apa ini? Butterfly ini gambarnya.
0: Butterfly, emoji butterfly ini requestnya.
1: Kak, request TikTok Nadir.
0: Lagu ini gimana Nadir. Ya? Nadir.
1: Iya.
0: Oke, kita coba carikan dulu ya, Nadir atau Nadif ini? Nah, requestnya Nadif atau Nadir, bisa di komen kembali ya. Kemudian untuk Mitra Songgolangit yang mendengarkan melalui radio analog, ini pun juga bisa dibuka handphonenya. Kemudian bisa juga untuk dibuka aplikasi TikTok, dan juga kita bisa saling sapa, bisa saling berbagi informasi di akun TikTok kita Radio Songgolangit _. Kalaupun Mitra Songgolangit mau bergabung ya, caranya gimana Adhan? Bisa kirimkan kemana?
1: Bisa kirim ke 0811-3555-992.
0: Betul banget, kita tunggu ya untuk Mitra Songgolangit yang mungkin di malam hari ini mau request lagu. Kemudian juga mungkin ini ya, mau mengungkapkan perasaannya di malam hari ini melalui lagu, bisa banget di request, langsung aja tuliskan di kolom komentar, ataupun bisa juga melalui pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Satu buah lagu untuk Mitra Songgolangit semuanya, ada Daun Jatuh dengan lagunya Resah Jadi Luka. Selamat mendengarkan dan semoga lagu ini bisa menjadi teman beraktivitas Mitra Songgolangit semuanya.

0: Songkulangi-pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
2: Loh, kok baru panik sekarang?
1: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
2: Susah? Kamu belum tahu, Eksis Digital Ponorogo.
1: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
2: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
1: Kalau mau cetak berwarna?
2: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
1: Terus, kalau mau dijilid?
2: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
1: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
2: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
1: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
2: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
3: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu, pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Yo, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Di malam hari ini kita kembali hadir dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Nah, untuk Anda Mitra Songgolangit yang di malam hari ini mungkin sedang dalam perjalanan, ini boleh banget untuk berbagi informasi terkait dengan suasana ataupun juga arus lalu lintas di Kota Ponorogo. Terlebih mungkin untuk Mitra Songgolangit yang di malam hari ini melintasi kawasan alun-alun ya, ini sepertinya cukup ramai karena hari ini masih terselenggara sedang berlangsung Ponorogo City Expo 2026. Ini pun diselenggarakan mulai dari tanggal 4 sampai dengan 13 September 2026 ya. Jadi acaranya itu mulai dari jam 3 sore sampai dengan jam 10 malam. Nah, mungkin untuk Mitra Songgolangit yang di malam harinya masih bingung mau kemana, ini pun bisa datang aja di alun-alun Ponorogo karena di sana ada berbagai stan UMKM dan juga kuliner. Kalau tadi malam Talita lihat ke stan tersebut ya, ada berbagai pameran produk lokal, kemudian juga ada pakaian, kerajinan, sampai berbagai jajanan rakyat. Nah, ini luar biasa banget Mitra Songgolangit. Kemudian ada juga panggung kreatif pelajar. Jadi di sana menampilkan seni dan juga tarian tradisional dari pelajar tingkat PAUD hingga SMA Ponorogo. Jadi ada jadwalnya masing-masing mulai dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 13 itu ada jadwalnya Mitra Songgolangit. Nah, kemudian ini pun berdasarkan informasi yang berhasil kita terima ya, ada juga hiburan musik menghadirkan bintang tamu seperti Cak Sodik, kemudian ada Ita Bintang dan juga pengisi acara lainnya. Nah, jadi Mitra Songgolangit, tadi malam Talita sempat pergi ke alun-alun Ponorogo, itu pun berbagai bazar UMKM, kuliner, pakaian, pokoknya luar biasa banyak yang ada di sana ya. Dan pengunjung pun juga luar biasa ramai. Nah, ini mungkin Mitra Songgolangit salah satu yang sudah hadir di event Ponorogo City Expo, boleh banget berbagi pengalamannya. Langsung aja tuliskan di kolom komentar ataupun bisa juga melalui pesan WhatsApp kita di 0811 3555992. Dan tentunya untuk Mitra Songgolangit yang berkendara di malam hari ataupun di malam hari ini ada yang mempunyai rencana untuk keluar rumah sebelum bepergian, jangan lupa cek kondisi kendaraan ya. Jadi pastikan kendaraan dalam kondisi prima seperti tekanan bannya, kemudian juga remnya sudah berfungsi dengan baik apa belum, bahan bakarnya, kemudian juga ini ya, lampu. Ini adalah hal yang penting apabila kita berkendara di malam hari. Jadi pastikan kendaraan dalam kondisi prima baru bisa berangkat. Baik Mitra Songgolangit, berbagai informasi lain masih akan terus kita hadirkan. Dan mungkin ada yang bertanya-tanya nih, di ujung sana ada siapa? Langsung saja kita bergeser ke meja gatekeeper Ade Adhan dengan informasinya.
2: Terima kasih rekan Talita. Baik Mitra Songgolangit, kekeringan akibat musim kemarau membuat volume air Waduk Dawuhan di Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun menyusut drastis dari kapasitas normal sekitar 3,9 juta meter kubik. Kini hanya tersisa 15% atau sekitar 520 ribu meter kubik. Kondisi ini terjadi karena tidak ada aliran air masuk dari sungai serta tingginya penguapan akibat cuaca panas. Minimnya pasokan membuat debit air yang dialirkan waduk dikurangi menjadi 0,1 meter kubik per detik. Hanya mampu menjangkau 5 desa dari biasanya 10 desa. Air diperkirakan hanya cukup untuk 10 sampai 15 hari ke depan sebelum mencapai batas minimal 300 ribu meter kubik. Meski begitu, waduk tidak akan dikuras habis demi menjaga tubuh bendungan tetap stabil dan mencegah keretakan.
1: Ya, informasi dari meja gatekeeper. Nah, ini ya Mitra Songgolangit, terlebih pada saat bulan ataupun musim kemarau, selain kebakaran hutan, ini pun kekeringan, ini adalah salah satu hal yang sering terjadi di musim kemarau. Jadi untuk mengantisipasi ketika terjadi kekeringan, nah ini Mitra Songgolangi juga perlu untuk menghemat air di rumah. Kira-kira Adhan, kalau cara untuk menghemat air itu mulai dari apa saja nih?
2: Mulai dari yang pertama, kalau habis mandi atau habis menggunakan air itu kerannya ditutup kembali.
1: Oke, nah selain itu juga mungkin bisa ini ya, memanfaatkan air bekas untuk bekas cuci piring, bekas mencuci sayuran, ini pun untuk menyiram tanaman. Nah ini juga salah satu untuk menghemat air. Kemudian juga segera perbaiki apabila kran bocor, bisa segera diganti ataupun diperbaiki, karena kran yang menetes karena kebocoran ini pun juga bisa membuang banyak liter air setiap harinya. Jadi itu ya Mitra Songgolangi, terlebih di musim kemarau kita harus bisa pandai-pandai menghemat air.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit tentunya berbagai informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta hingga nanti tuntas pukul 20. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Geraha Warta.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Masih di 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Di Graha Warta Radio Songgolangit FM, Mitra Songgolangit, tidak terasa perjumpaan kita sudah di penghujung waktu. Sudah cukup panjang kita menemani ruang dengar Mitra Songgolangit semuanya. Tapi sebelum itu, untuk Mitra Songgolangit yang mau mendengarkan siaran kita, acaranya udah banyak banget ya Adhan. Kira-kira ada berapa cara nih bisa disampaikan?
2: Nah, Mitra Songgolangit, ini ada beberapa cara untuk mendengarkan streaming Radio Songgolangit. Yang pertama ada di website songgolangitfm.com. Yang kedua ada online radio box. Yang ketiga ada bisa mengunduh aplikasi Radio Songgolangit di Play Store ya.
1: Oke, benar banget. Nah, jadi itu tadi bisa diakses untuk Mitra Songgolangit yang ada di Ponorogo ataupun di luar Ponorogo ataupun bahkan di luar negeri. Tapi untuk Mitra Songgolangit yang ada di Ponorogo dan juga sekitarnya, ini pun juga bisa mendengarkan melalui radio analog di frekuensi 99,2 FM. Dan tidak terasa Mitra Songgolangit, kali ini kita harus pamit undur diri terlebih dahulu ya. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Melia.
2: Saya Adhan Fadil.
1: Pamit undur diri, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kalau dikirim ke bumi, orang-orang seperti itu.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih will got approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sembulangit, pukul 20.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: live.
1: Swam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langit FM. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Song Langit berjumpa kembali bersama saya Heru dalam program Geraha Warta malam hari ini ditemani lagu-lagu manca. Ya, edisi Senin 7 September 2026 selama 2 jam ke depan sampai jam 10 malam. Beberapa lagu-lagu manca dan juga tentunya berita-berita terbaru ya. Berita update, berita dari seputaran Kota Ponorogo dan kota-kota lainnya akan menemani Anda yang menemani perjalanan Seninnya ya. Gimana hari Seninnya? Apakah sudah sesuai dengan harapannya atau justru sebaliknya? Semoga sih baik-baik saja ya. Entah itu bahagia atau lagi apa ya? Lagi merana mungkin ya. Tapi yang jelas semoga tetap bisa mendengarkan Radio Songgolangit dengan beberapa informasi update-nya malam hari ini. Dan Mitra Songgolangit juga boleh kalau mau bagi info ataupun mau request lagu di 0811-3555-992.
0: Almost so sad, are you on the subway? While I drive, are you getting on the L train? Me and Manhattan's nice, so Malibu nights.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
5: Aku lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food. Sembilan sembilan koma dua FM Radio Songgolangit, kebanggaan.

Ya, Mitra Songlit masih balik lagi di 99,2 Radio Songlangit FM dalam program Geraha Warta. Menginformasikan Mitra Songlangit di pantauan lalu lintas ya. Kali ini kita sudah terhubung langsung ke CCTV yang ada di Jalan Hos Cokroaminoto. Kalau pantauan lalu lintas di Jalan Hos Cokroaminoto saat ini terpantau ramai lancar ya, seperti biasa. Kalau di jalan sana memang biasanya memang crowded, tapi ya alhamdulillah sih kalau melintas di situ masih aman-aman saja. Tapi tetap ya, kalau melintas di jalan tersebut, dimohon untuk tetap selalu berhati-hati di jalan manapun ya, Mitra Songlangit. Karena ya balik lagi, karena ini adalah jalan umum, jadi yang menggunakan ini banyak gitu ya. Jadi ya harus lebih bijaksana dan juga lebih berhati-hati kalau melintas di jalan-jalan yang ada di Ponorogo ya. Sekali lagi buat yang pengguna jalan, pantauan malam hari ini tidak seramai. Biasanya kalau ramai itu maghrib, terus sore, jam pulang kerja, jam pulang sekolah, pagi juga berangkat kerja, ini biasanya ramai. Oh iya, karena di jalan Hos Cokroaminoto itu ada sekolah ya kalau gak salah. Itu ada SMP atau SMK gitu, SMP kalau gak salah. Saya ingat saya SMP itu ya. Kalau melintas jalan tersebut ini lebih berhati-hati Mitra Songlangit, apalagi jam berangkat sekolah dan juga jam pulang sekolah, karena ada yang jemput, kemudian ada jam nyebrang gitu ya. Nah ini lebih harus berhati-hati saja kalau melintas di jalan tersebut. Kemudian kita bergeser ke informasi lain. Kali ini sudah beberapa informasi yang siap di-update ya untuk Mitra Songlangit. Salah satunya, hari ini banyak banget kecelakaan ya Mitra Songlangit. Apalagi untuk informasi yang ada di Ponorogo sendiri saja, ini ada beberapa. Salah satunya tadi di Jalan Raya Trenggalek Ponorogo, tepatnya di kawasan Desa Rayungan Sawo. Kejadian melibatkan sebuah truk Mitsubishi dan juga Isuzu Panther membuat bagian depan kedua kendaraan rusak parah. Kalau dari informasinya, kendaraan melaju dari arah Trenggalek, ini truknya ya, truk melaju dari arah Trenggalek mencoba menyalip dari depan, namun dari arah berlawanan muncul Isuzu Panther. Karena jarak yang sudah terlalu dekat, tabrakan pun tidak bisa dihindarkan. Dan dalam kejadian tersebut ini turut menjadi korban perempuan berusia 12 tahun, bocah ya, yang sempat tak sadarkan diri di lokasi kejadian. Dan seluruh korban sudah dievakuasi dan dilarikan ke RSUD Dr. Harjono Ponorogo untuk mendapatkan perawatan medis Mitra Songlangit. Selain di Sawo, di Jalan Ponorogo Trenggalek, tadi kecelakaan juga terjadi di beberapa jalan lainnya ya. Kalau di jalan kemarin, itu kemarin malam juga sempat terjadi adu banteng ya di Jalan Ahmad Dahlan depan Luas Ponorogo, lebih tepatnya sekitar habis maghrib kemarin ya. Kemarin juga sudah kita sampaikan kalau kemarin alhamdulillah tidak sampai ada korban jiwa, namun dua orang pengendara mengalami luka-luka Mitra Songlangit. Kemudian kecelakaan lagi di mana tadi? Ada informasi lainnya kemarin ya. Sepeda motor versus mobil pickup di Jalan Desa Karanglo Sukorejo Mitra Songgolangit. Waduh, banyak ya, banyak sekali ya, kejadian-kejadiannya. Dan untuk Mitra Songgolangit lebih berhati-hati saja. Selain di Ponorogo juga tadi kecelakaan ini ada dua truk di Simpang Unjur ya. Lebih tepatnya di Desa Kedondong, Kebonsari, dekat Ponorogo ya. Sekitar pukul 5 pagi, kecelakaan kedua truk ini dari arah berbeda sama-sama memasuki persimpangan. Tabrakan melibatkan truk AE 9251 yang dikemudikan Sugiharto, warga Bendo Magetan. Sedangkan truk satunya lagi ada AG 84212 Yehi yang dikemudikan Suliano warga Trenggalek. Seorang penumpang bernama Soekarni, 74 tahun juga menjadi korban, ketiganya mengalami luka dan juga dirawat di rumah sakit Dolopo. Nah ini lebih berhati-hati saja Mitra Songgolangit yang lagi berkendara jalan, apalagi sekarang ramai banget gitu ya. Selalu waspada, selalu mementingkan
kepentingan umum ya, apalagi jalan memang jalan umum gitu ya, bukan jalan milik pribadi seperti itu.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau grosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau? Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Putra Dewa.

0: berapa ini? 48 luasnya dari jam 8 malam ya. Dan gak terasa sudah 1 jam kebersamaan kita. Tenang saja, di sesi yang pertama masih lanjut nanti di sesi yang kedua sampai jam 10 malam. Yang mungkin baru saja bergabung atau yang baru saja merapat di malam hari ini, gak masalah ya. Saya masih bakal nemenin Mitra Songgulagin sampai jam 10 malam nanti dengan lagu-lagu dan juga informasi di Graha Warta lagu-lagu manca ya. Dan kita ke informasi selanjutnya Mitra Songgulagin, terkait akhir-akhir ini kita saat ini masih di musim kemarau ya. Musim kemarau di beberapa wilayah laporannya masih kekeringan pastinya ya. Bahkan kekeringan ini dialami di beberapa tempat. Kalau di Ponorogo sendiri kemarin informasi terkait kekeringannya di Waduk Bendo ya, yang mengering bahkan sampai digunakan untuk lahan gitu ya, dimanfaatkan untuk lahan. Ya ini memang dari dulu seperti ini ya, bisa dimanfaatkan dulu mumpung airnya surut. Karena kalau airnya nanti kembali gitu ya, ini ya susah lagi seperti itu. Dan tapi ternyata surutnya di waduk ini juga memiliki dampak juga ya pada aktivitas ekonomi warga. Sebelum air menyusut, kawasan tersebut ramai didatangi pemancing termasuk dari luar daerah seperti Jawa Tengah. Dan aktivitas tersebut turut menggerakkan usaha warga seperti parkir dan juga warung. Tapi kalau kekeringan seperti ini ya otomatis pendapatan dan aktivitas parkir juga akan ditiadakan ya Mitra Songgulagin. Tapi ya memang tiap tahunnya harus seperti itu Mitra Songgulagin ya. Terus kekeringan juga dirasakan warga Magetan. Ini kalau di Magetan ada di Waduk Embung ya, di Embung mana ya, di Magetan tepatnya di Desa Sarangan. Oh bukan ding, tadi saya sempat baca di Embung yang ada di Magetan, ternyata wilayahnya tidak ada informasi spesifik Mitra Songgulagin. Ini mengalami penyusutan dan diperkirakan, oh ternyata banyak ya, gak cuma satu, karena di Magetan itu terkenal banyak embungnya juga seperti itu ya.
1: Wow.
0: Selain embung juga Telaga Serangan juga akan diperkirakan mengalami penyusutan turun ya Mitra Songgulagin, volume airnya seperti itu. Kemudian bergeser ke Madiun ya. Di Madiun juga kekeringan kemarau di Waduk Dawan menyusut drastis dari kapasitas normal 3,9 juta meter kubik dan kini hanya tersisa 15% atau 520 ribu meter kubik saja. Kondisi ini terjadi karena tidak ada air, aliran air masuk dari sungai serta tingginya penguapan akibat cuaca panas. Nah ini memang karena memang musimnya seperti ini ya, kita gak bisa apa-apa sih ya selain ya nunggu aja. Karena sebentar lagi mungkin nanti kalau di musim penghujan akan balik lagi ya seperti itu. Siklusnya seperti itu terus nih langsung lain. Dan saya masih akan balik lagi dengan informasi lainnya, nanti kita lanjut dan kita sambung di sesi yang kedua ya di Graha Warta lagu-lagu manca sampai jam 10 malam nanti.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
6: Radio Sungai Langit pukul 21.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 0 Gaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Jan tenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayake suweger tenan to Kang rokoke.
1: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke, coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, suweger.
0: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki?
1: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
0: Enak tenan to, Kang?
1: Lah, tukune ning ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar ning grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
2: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

Kita masih balik lagi Mitra Songklangi dan masih bersama di Graha Warta sesi yang kedua dengan beberapa informasi update yang bakal menemani Anda sampai jam 10 malam nanti. Saya masih punya beberapa informasi ya, informasi di malam hari ini dari seputaran kota Ponorogo dan kota-kota lain. Yang mungkin punya beberapa informasi update lain mungkin bisa di-share atau dibagikan ya di 0811-3555-992. Kita langsung lagi di beberapa informasi hari ini. Salah satu informasi yang berhasil kita dapatkan gitu ya, terkait beberapa update gitu, update-nya dari seluruh wilayah di Indonesia. Mungkin kita langsung cuaca atau lalu lintas malam hari ini juga boleh kalau mau dibagi atau share saja ya, apapun informasi dari Anda di 0811-3555-992.

Oke, okay, dan informasi selanjutnya Mitra Sang Langit, saya mau berbagi informasi terkait kebakaran hutan yang terjadi di kawasan hutan pinus di petak 22 RPH Ngerayun, Desa Bausan Lor, Kecamatan Ngerayun, Ponorogo. Api mulai terlihat sekitar pukul 16.30 dan dengan cepat merambat karena kondisi vegetasi yang kering. Hingga petang petugas masih berupaya mengendalikan kobaran api. Dan setelah menerima laporan dari masyarakat dan pihak perhutani, personel Koramil bersama Polsek Rayon, perhutani, BBD dan juga perangkat desa serta langsung menuju lokasi untuk melakukan pemadaman. Proses penanganan cukup sulit karena banyak daun, dahan dan juga rumput kering yang mudah terbakar, ditambah hembusan angin cukup kencang berpotensi membuat api semakin meluas. Petugas gabungan hingga kini masih melakukan pemadaman, pemantauan dan melokalisasi ya di titik api dengan membuat batas pengaman di sekitar lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah api keluar dari kawasan hutan dan merambat ke pemukiman. Masyarakat di sekitar kawasan hutan juga diimbau untuk tetap waspada serta segera melapor kepada petugas apabila melihat titik api maupun kepulan asap yang berpotensi memicu kebakaran lebih luas.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sithik, wis ora kuat aku.
3: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
2: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
3: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
2: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
3: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ne wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
4: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 081300056000.
2: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
3: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
4: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.
5: Jangan tenang, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya seweger tenan tuh kang rokok.
6: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, randelomo tenan ki, seweger.
5: Lah rokok apa tuh kang? Rokok kok seger ki?
6: Iki lho, nya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
5: Enak tenan to, Kang?
6: Lah, tukune neng ndi, Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar ning grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
7: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap disapanya Putra Dewa makin percaya diri.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Jantenan tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya suweger tenan to Kang Rokoke.
3: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho.

0: Ayo rokokan bareng gini. Ya, kirokoke coba rasakno. Jan, randelo mok tenan ki, suweger.
1: Lah rokok apa to, Kang? Rokok kok seger ki?
0: Ki lho, nyonya. Ki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan. Enak tenan to, Kang? Lah, tukune neng ndi, Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
2: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari siang hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Dan Mitra Talk Blogit, lagu dari Sigurd After. Ya, yeah, ada Apocalypse baru saja Hero hadirkan dan sekaligus menutup perjumpaan kita di malam hari ini di program Graha Warta, lagu-lagu mancanya ya. Thank you, terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung. Dan tapi jangan kemana-mana karena setelah ini kita masih lanjut lagi di program Sendu ya, Senandung Rindu, Pesanan Tebang Kenangan, yang masih bakalan bagiin lagu-lagu kenangan buat kamu sampai jam 12 malam. Heru juga masih stay ya, menikmati atau menemenin hari Senin kamu semuanya. Maka lagi habis ini ya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus Radio Sanggulang FM. Lagu menutup The 1975 About You untuk Anda.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songgelangit.

Sudah semuanya kembali di Radio Song Lagi FM. Selamat malam, intro song lagi semuanya. Sendu, senandung rindu, pesenang tembang kenangan hadir kembali menyapa Anda sampai jam 12 malam nanti. 2 jam kita akan bernostalgia dengan lagu-lagu kenangan ataupun lagu-lagu tempo dulu di era 70-an, 80-an ataupun 90-an yang pasti akan mengajak Anda menikmati kenangan-kenangan indah tersebut. Ya. Heru bakal hadirkan beberapa lagu yang mungkin bisa mengajak Anda untuk bernostalgia, untuk tertawa dan juga bahagia bersama di saat bersamaan ada duka yang mungkin bisa apa ya? Ya bisa. Ya, sampai nanti tuh jam 12 malam 2 jam ke depan izinkan Heru membagikan kenangan-kenangan indah ataupun kenangan yang sudah lama tidak pernah Anda merasakan. Dan silakan tempat terbaik untuk dengerinnya di 0811 3555

0: Jan tenan tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayake suweger tenan to Kang rokoke.
1: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki suweger.
0: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki?
1: Iki lho nyonya-nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
0: Enak tenan to, Kang?
1: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
2: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan siap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
6: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya enggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
7: Sembilan sembilan koma dua FM.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya seweger tenan tuh kang rokoknya.
4: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, seweger.
3: Lah rokok apa tuh kang? Rokok kok seger ki?
4: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
3: Enak tenan to, Kang?
4: Lah, tukune neng ndi kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
5: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya seweger tenan tuh kang rokoknya.
2: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, randelomok tenan ki, seweger.
1: Lah rokok apa tuh kang? Rokok kok seger ki?
2: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD, ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
1: Enak tenan to, Kang?
2: Lah, tukune ning ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar ning grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
3: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega,
3: happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus? Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayak seweger tenan to kang rokoke.
6: Gue tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, seweger.
5: Lah rokok apa to kang? Rokok kok seger ki?
6: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi ya ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
5: Enak tenan to, Kang?
6: Lah, tukune neng ndi, Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
7: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Radio Sembelangit, pukul 2.

Kita masih balik lagi dan Mitra Sorga lagi semuanya yang baru saja bergabung saat ini sudah di 15 menit lepasnya dari jam 11 ya. Sudah semakin larut dan semakin malam. Mau gimana lagi? Waktu memang berjalan begitu cepatnya. Tinggal kita gimana nikmatinya aja ya. Semoga semuanya lagi menikmati waktu. Semoga semuanya juga sesuai yang diharapkan gitu lah ya. Meskipun kadang gak semuanya adil, tapi ya udah kita jalani aja yang ada hari ini. Kita lakukan semuanya sesuai dengan yang ingin kita lakukan. Jangan pernah menganggap sesuatu hal itu tidak bermanfaat, karena ya penting gak penting ya kita yang menentukan gitu kan.

0: Jan tenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayake suweger tenan to Kang Rokoke.
1: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, suweger.
0: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki?
1: Iki lho, nyonya-nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
0: Enak tenan to, Kang?
1: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
2: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited, tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai 100.000 saja, tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Jangan tenang, tak sawang-sawang kok babul-babul. Kayaknya seweger tenang tuh kan rokoknya.
2: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, ki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, seger.
1: Lah rokok apa to, Kang? Rokok kok seger ki?
2: Ki lho, nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
1: Enak tenan to, Kang?
2: Lah, tukune neng ndi, Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
3: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan siap disapanya. Putra Dewa, makin percaya diri.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya suweger tenan to kang rokoke.
2: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki suweger.
1: Lah rokok apa to kang? Rokok kok seger ki.
2: Iki lho nyonya-nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000, wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
1: Enak tenan to, Kang?
2: Lah, tukune ning ndi kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar ning grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
3: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari siang hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

Ya, selamat pagi di manapun kalian berada ya. Dengan kondisi sehat pastinya ya. Semoga saja kalian dalam kondisi sehat. Dan bagi Anda yang mungkin ingin berangkat kerja, ingin persiapan kerja atau juga sedang sarapan ya, kita akan menemani Anda dengan beberapa lagu, playlist lagu-lagu yang energik, yang pastinya akan bisa membuat diri Anda bersemangat. Dan informasi pertama, kita berada di informasi cuaca. Terpantau beberapa atau banyak ya, banyak di khususnya di daerah Ponorogo cuacanya relatif berawan, udara kabur dan juga cerah ya, tidak ada tanda-tanda untuk menuju hujan. Jadi ya, kita harus semangat ya menghadapi musim-musim kemarau ini. Mungkin

0: gak panas dan lain sebagainya, kita harus tetap semangat. Dan dengan informasi-informasi yang pastinya akan menemani Anda ya, dari informasi lokal, nasional maupun internasional, tepatnya di program Geraha Warta Pagi. So, jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara kami akan kembali dengan Anda ya, dengan pastinya informasi selengkapnya tetap di Radio Songgolangit FM.
1: Songgolangit. Allah melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.

0: Kembali lagi di Radio Songgolangit 11.9 FM. Kali ini informasi kita berada di Ponorogo. Kolaborasi Polres Ponorogo bersama lintas sektor cegah karhutla sisir kawasan rawan kebakaran. Mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tim gabungan di Ponorogo langsung mengambil langkah cepat. Polres Ponorogo, Polda Jawa Timur melalui Polsek Selawung berkolaborasi dengan instansi lintas sektor menggelar patroli terpadu dengan menyisir kawasan hutan yang dinilai rawan kebakaran di Kecamatan Selawung, Kabupaten Ponorogo. Patroli masif ini menjadi langkah preventif sekaligus bentuk sinergitas lintas sektoral demi menjaga kelestarian lingkungan dari amukan si jago merah. Selain memetakan titik rawan, petugas juga menemui warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan untuk memberi edukasi secara humanis. Petugas meminta warga untuk tidak melakukan aktivitas yang memicu kebakaran seperti membuka lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Kapolres Ponorogo AKBP Andin Wisnu Sudibyo menegaskan bahwa pencegahan karhutla adalah tanggung jawab bersama yang membutuhkan komitmen seluruh elemen. Kapolres juga mengingatkan dampak buruk karhutla yang sangat nyata, mulai dari kerusakan ekosistem, polusi udara, hingga ancaman keselamatan bagi warga. Lewat komitmen patroli berkala ini, Polres Ponorogo, Polda Jawa Timur berharap partisipasi aktif warga dapat menekan potensi bencana karhutla di Ponorogo hingga seminimal mungkin.
1: Songgolangit.
0: Yaitu tadi Mitra Songgolangit, jadi ada himbauan dari Polres ya untuk kemudian melakukan kolaborasi agar tidak terjadi karhutla. Dan kolaborasi ini terjadi di daerah Selawung ya, yang beberapa waktu lalu telah mengalami yang namanya kebakaran di tepatnya bukit sebelahnya Pergitan pokoknya ya. Jadi ya kita saling jaga aja ya, terlebih lagi di Ponorogo yang berada di kawasan gunung ya. Nanti juga kita harus ya saling jaga aja dan segera lapor jika kalian melihat titik api ya, yang ya walaupun sedang-sedang gitu segera dilaporkan ya Mitra Solkit. Kalau sudah kita tidak bisa menangani hal tersebut ya, sudah tidak bisa memadamkan, segera lapor saja agar tidak melebar kemana-mana. Mungkin itu informasi kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Radio Songgolangit. Dan bagi Anda Mitra Songgolangit yang memiliki informasi berkaitan dengan informasi cuaca, arus lalu lintas, bisa menghubungi kami di 0811 3555 9992. Dan lagu yang akan menemani ruang dengar Anda adalah dari Superman, Is Dead, dengan judul Kuat Kita Bersinar. So

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

Mitra Sunggulagit kembali di Radio Sunggulagit 11.2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Informasi kali ini kita berada di Ngawi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menyalurkan bantuan air bersih bagi sebanyak 1.884 warga terdampak kekeringan atau kesulitan air bersih yang tersebar di 15 desa di 7 kecamatan wilayah setempat. Sesuai pendataan, terdapat 15 desa di 7 kecamatan yang terdampak kekeringan pada musim kemarau tahun 2026. Wilayah tersebut adalah di Kecamatan Ngawi, Pitu, Karanganyar, Kasreman, Beringin, Karangjati, dan Kedunggalar. Secara keseluruhan ada sebanyak 715 kartu keluarga atau kepala keluarga yang terdampak kekeringan atau sulit air bersih, dengan total mencapai 1.884 jiwa. Selain armada berkapasitas 5.000 hingga 6.000 liter, dalam penyaluran bantuan air bersih tersebut, BPBD Ngawi juga menyediakan sarana tandon air berupa kolam terpal di masing-masing desa terdampak dengan kapasitas hingga 1.200 liter. Pihaknya menambahkan penggunaan tandon dan distribusi air menjadi solusi sementara untuk memenuhi kebutuhan air warga selama musim kemarau berlangsung. Data BMKG menyebutkan puncak musim kemarau tahun 2026 berlangsung pada bulan Agustus hingga September. Sedangkan perkiraan musim pancaroba peralihan kemarau ke hujan akan berlangsung pada November mendatang.

Mitra Songgolangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Itu area mohar, Mbak.
2: Misi, Mbak. Saya duduk di sini, ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kamu Han, ya? Lagi ngoles apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting...

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Eh, Lek, apa? Mau teko lampu Bang Ijo arep menggok ngiri?
2: Ya.
1: Eneng tulisan belok kiri jalan terus.
2: Ladalah.
1: Ngapa ku? Aku kok malah bingung. Wong arep menggok ngiri kok kon jalan terus.
3: Kang tibakno iki ra pinter-pinter nemen.
0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
4: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon daye e.
5: Sik bingung aku mbak.
4: Alah, serasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak e karo ibu e ki lagi tren lho.
5: Iya toh, maksud toh mbak.
4: Ya iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ramsi. Singkatan soko jenenge bapake ya karo ibu e. Bapake Jemiran, ibu e Evi. Jadi anaknya Ranfi. Ye, apik toh.
5: Eh, waduh, tadi apa anakku ngko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Maksud anakku tak jenenge Baso.

0: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Radio Songgelangit, pukul 7.